Baru perakin kau karam, nanti po rovejuru nyamem kau ini juli tak apa kan aku yang tambra kiri kau amal itu dia pinduka. Ima tu pun aku itu terasa usiku, aku nak kena koru haru itu orang kau mahina. Mangkorang kau esanina, tu zanya tu kali pakere, nak aku nanda pero, esak tu dira aku katekete John Jami. Ano nokumo zikitira mo mwene mpakarunga. Nakutupitisiranye mo surugana setu kizuwa ili lianaina anatupea.

Yero, aku cuma nak guna sah mesua hari ini na jadi muharere eragon. Kui mna seki ko kesua lini hari ham porokum. Nona mna dilik cuma nombor di deni parpero SMS asi jadi muharere eragon. Nampa karunga ham tunggi ke imo tupunye no kumpanye o kanggurenye o wan. Mokaru watup ku kasupi tu vurenye guane kera kumenua kwetunye homononzira mokvura katupamo tundanya pakatuligao nuki.

mi mosonda hano kasikere skandu sauva lisoka dipakire vantu ovanzi mevango lumarandisiro kura mzogo kwa Nigeria mokwedi kwaita wa Nigeria kapi kakumbire.

0: diso gange gauwa alikuwa kwa kuyuka kono sinagoge detu itina kwa mako asingawa karano mamisa mosondaha mumazua murongo na ntambali asiwa isi silango miaka rane misa wankutu ngo miati mbano mtia koni kandideiti wankutu ngo miaka rane misa wankata numtia koni kandideiti asima diso kukua mena maukere lino mamisa asiwa isi sila mosonda hatu mkarane misa wa mkundu ngomi ati mbano mdia koni kandideiti wa mkutu ngomi ati mbano ngomi akarane misa wa mkata ngomi ati mbano mdia koni kandideiti kwa kuhundira wa mkata asiwa mkata kwa kwa masiwa na siwa ntuka pia moneka kongereka apa wiza wandungwe kuyali hepe katuku tatu muhundire nilinu nupikweli emone kolieni kongereka angalia ningisa ngereka zia gende ponawa kwa kuhundira wa kuzuwa mbudi wa kisireko wa kwa pandu
1: hewa Nya waiti porupara na gamadizo gedioro kwa nehore kwa lia mkuru ange Edward Thomas na mtenyam Edward Thomas Hamtenya lediwikwa asi moronga metine mungura tatukarane dioroko porupara ano metanwe horeko porupara ayonga ikara nyengesi pobili zo hambo umwe kasika kokira zandirimani kutunda okpo kuyuka pembo lionane joni onane nya joni porupara kuyuka kongereka za Elsin porupara tunda pongereka kuyuka kumahiri za garupara honya waiti porupara na gama divi soge dioro kone hore kolia mkuru wange Edward Thomas Hamtenya lia divi kwa si moronga metine Mungura tatukarane dioroko po rupara ano metitanwe horeko po rupara ayonga ikara nyengesi vili zo ambo umwe ko kasika kukira za ndirimani tundopo kuyuka pembo olio nane nyajoni po rupara tundopo kuyuka kongereka za Elsin po rupara tunda kongereka kuyuka kumahiri za garupara
2: Hello
3: Halo.
2: Kumayu vito.
3: Ewa, pandu kompito.
2: Ewa.
3: Ya, asi, kwa kukuru ya tupu, wa regio wetu umtingo nuko kwa tondoro. Wa regio umtingo nuko kwa tondoro, asi, dertin getu koziri. Dertin getu katakare enye kwa wiza uko karuwa. Mwamazua mrongunambo bari mosonda. Aki ona kung pupurra si presid mangun dia si mangun ini masih punya lagi ona o ipungweri si pemakan dia bahkan awang gak angkat jawab di kiri mana o kok karuan asli kau kan berapa tu pas si malek yang tinggal kau buat tontoron natu ini kau buat barek kira nukur kau buat kau kira wah faur ini nampi nggak kau masih awen ni ke a natu yang mungkin waktu dia pungeni dia moni para do tertin de tlo kova con pura ha sido tertin de tlo kova con pura si ya cuando quieren a peñe con cuidado de papa por dar o poner gas de la católica vale que una vez un tipo no va tondoro no va junior le que una vez un tipo no va tondoro si ya cuando quieren más va pro una po pari mos onda les va pel para ni na usa tu cura un usar mate un onda pro una po mari si ya cuando quieren a tu po porque la católica como ya por caro así matiz va a cantar así a nacabere a compo en imbudio zo tu vete su rozo y somo matea sopeza por afán patea caracoratio tu y tu lipa en imbudio zo así o mazúa promona ampo pari mo sonda la tía guane que le nace y mo vida por caro a porque la cantar la católica mando con pito nada
1: ayúa Hatumbu mwendo kwa kupapara mkado na gadiba kutereka aya wa te mos umukado nagadiwa kutake raya takere mo salon mo banahe.

Doropa zetu za Rundu, Mokavango, Zopumezua. Ose stora setu kwa karela kostaura sa Eugen Kakukurum. Cash build au gaba mpito zo kutuare la maokoko, sene kunakara mumdingo no kogo doropa. Lipakera kumenose apatuna kuya zegura stora setu. Tunga sirongo setu sana mibia kumena cash build. Ose kurande sa ininke iyo mulio yoku dikisa nunzugo, iwera ntano peinda, hardeware stora soikerekeche, soikwa matungo, nondando, sokurumuka.

0: gana horoka moka popera vena wanakarasi nampo nsene vagwana mbaterozo hakuno siru wo ayi ngano taika wa wapa ndi ta waka popera no mwenyo dao moktarura mosorongo setu sa Namibia noktara svaro somahudi sa horoka tupu elimalieli tuguseko elimapita sene natuara tupu kuwareka kwedi kwaku kwa mronga gona dogoro papatu wa kukendera mahudi manzi agagana horoka karasi mahudi ogogo manono ni mahudi go manene gana karasi mwenyodo wantu dina zona ukiremo ntani emona olio ndi matua ogo rambangako ne mona hena simpire pangiro eli linazo na ukiremo morwa mahudi ogo kongandi noktarura kuiza kugawa mbatero zohaku mamanda kataru iriasi pakara hepero mkenye msingi agwane deura zogawa mbatero zohaku ndi ntani inke inakarere mulio unene ngera katu ya taruiria si mokugawa mbatero zohaku sene nkenye msingi agwana deura zo mbatero zogawa mbatero zohaku ngapi omnaika guma nkara pamwe omtuwa kutaruwa neina stumbu kiranyi soba singi watungime mkara pamwe epangero ndi maruhana genye aga kwatesa ko ndi wakwatesa ko epopero lio mahudi ndi epopero lio monzira stumbukira esi stumbukira sali ilie ogunakara po nosinga sogawa mbatero ezi ipwasi wasingi awa wana kugwana ndi wana kasika pevangolo mahudi nosiru wo nsene wasingi oo vamwe wakara ndi warugendo nzira wanakarasi ao ikarasi ndokotora nakarapo ndi nersa nakarapo moka aligauni na itumbu kira ei ipo moka popera vantu awa wanakulihamisera ndiasi wanakukara mamahudi ogo hano oso iso stwa tuakuli kwecha kezuwa lia neina nokta rurasi mbatero zogawa ndiasi kugawa mbatero zohaku nonkamba daro msinke ndi mawapukuro msinke marichinjo msinke aga natukatulisa po ndi epangiro nalikatulisa po moka wapukura ndi kukalimburura ko impagwa yohararasi nosiruo mononzira detu ndi moitaura yetu ngapi nkara pamwe ikarase pangiro nalika wapukurura kulimburura mahudi gohararasi moitaura yetu mokagwana mbatero zohaku pakuzura ntani nokapopera no mwenyo dovantu aba wanakulihamisera momahudi ogo mpituweza zeguruka pitera kongodizo mo studio zoko maoko ekutandandatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntandatu ntandatu 08114777888 What FM
1: Hello
0: Ngurowazeni
1: one
0: tamtambura kari kwa mbole mostaura
1: tamtambura
0: neina mbeli
1: Ay,
0: neina
1: tani mesele rusumo rwange
0: ay rusumo rongoso tangu mo studio rwa kara kwa kuru master twa kuru master
1: imana kumona mezwale album zate
0: ke o nene mastering yozo ay tangu azitumu tangu ko South Africa ko
1: yaka ziwa peke makola ngazi
0: e unene
1: limtande
0: yaro
1: Oka brasetu?
0: Aye, kwa kutaro doktorura. Ngapi omunkara pamwe ndi epangero nalika wapukura ndi kukachinja mokalimburura koihoro kwa yohararasi mononzira detus nendupu mairu ei mahudi aga horoka. Omtu akudemene na unene kugala mbatero zo uhaku. Yeah.

Yarasi sirwesi tani mzegwire mpito mnamvura kuizameli kwa maletu anato murugani sasimpe zozo funguna zoko maoko euta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu zelike tuwa kurugani satango smazuwa aga mora funguna zetu zomo studio tango za akara noka unkundi si tamurugani sa 0811 477 88 0811 477 88 Hizo nomuruga yansatango suruwesi, tanu mzegwire mpito.